0: Hai, saya Wawan, Satpam Unikom. Jangan lupa dengerin Pagi Benar bareng Kanjar Devan.
1: Bapak kenal Kanjar Devan?
0: Enggak.
2: Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau nggak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus udah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya serta akreditasi-akreditasinya unggul sob. Kalau lu mau langsung aja sob daftar ke PMB Unikom 2026 secara online atau via handphone. Lo tinggal akses aja ke website pmb.unikom.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university. We'll be right back.

0: Hits Unicorn Radio.
1: Kata siapa ilmu cuman bisa dapetin di buku? Sekarang tuh enggak, Sob.
2: Udah luas sekarang, ilmu ada di pagi benar.
1: Benar.

Pentepong ya po, anda meru atau pengayu, airan kaitau kong kai korine ya pa. Kona kapani tapi wan ministri dari kiu, entah kau angora kau mato tu ayu. Cera anak kau kota penua kau nanti ingat pengayu, toh kota penikaroye ya kau ingat pengkai ni muiingam. Kita kota uroi nak nama guru antuk ani piom. Kita angku ya nak ni kiri anasem na yeri nanti ingat pengayu. Aku antani ngapakan wan nara meru roei, enai yai wan, apa ngana nama kau